0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
2: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Apa nggak bisa tidur, Bu? Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
2: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya Mita Eca. Ya, gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu, sudah tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal 26 ya, September 2026. Ya, semoga kabar baik Mita Eca, sehat semuanya di pagi ini. Dan biasa jumpa lagi di program Info Sehat bareng produk Denatur Habuto, Habato, Vitama, Sultana, Teh Moro, Madu Anak, Vitopedia, terus ada Extra Cacing Otipus ya. Ya, silakan semua produk Denatur bisa dibeli di Sudah Eci atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Baik, jam 8 lebih 3 menit ya. Pagi ini info sehat kita ini tentang sendi kaku ya. Sendi kaku, Mita Eca, adalah kondisi ketika sendi sulit untuk digerakkan. Kondisi ini dapat bersifat ringan hingga berat. Kondisi ini umumnya dialami oleh lansia dan biasanya muncul ketika berbaring atau duduk dalam jangka waktu yang lama. Sendi kaku, Mita Eca, bisa terjadi pada bagian sendi manapun, tetapi paling sering menyerang sendi di area lutut, kaki, dan punggung. Sendi kaku merupakan pertanda dari sendi yang aus atau meradang. Sendi kaku seringkali disertai dengan keluhan nyeri sendi dan otot yang menegang, yang mengakibatkan rentan gerak penderitanya makin terbatas. Ya, nanti kita bahas Mita Eca penyebab sendi kaku, kemudian apa lagi ya, gejalanya, kapan harus ke dokter, pengobatan dan pencegahannya ya. Ya, tetap di Info Sehat Eca ya, biasa sampai jam 9.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: mengatasinya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

Ya, kembali info sehat pagi ini tentang apa tadi seni kaku ya, minta aja. Tadi sampai di mana? Oke, ini ada. Ya, selanjutnya penyebab sendi kaku. Minta aja, ada banyak penyebab sendi kaku ya, berikut diantaranya. Yang pertama, penuaan. Lansia lebih beresiko untuk mengalami sendi kaku karena pertambahan usia membuat tulang rawan mengering dan mengeras. Selain itu, produksi cairan sinovial yang melapisi sendi juga akan berkurang sehingga berdampak terhadap fleksibilitas sendi. Sendi pun menjadi kaku dan lebih sulit untuk digerakkan. Yang kedua, penyebabnya cedera. Cedera pada sendi, tulang sendi, tulang, tulang rawan, tendon, ligamen, dan otot bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan dan penumpukan cairan di sendi. Cedera minta aja juga dapat menyebabkan peradangan yang menyebabkan jaringan penopang sendi menjadi rusak. Dampaknya sendi menjadi kaku dan pergerakannya lebih terbatas. Yang ketiga, penyebabnya rheumatoid arthritis ya. Penyebab sendi kaku bisa karena rheumatoid arthritis. Bila sendi kaku disebabkan oleh penyakit radang sendi ini, gejala lain juga akan menyertai ya, seperti nyeri sendi, sendi bengkak atau hangat, mudah lelah, demam, dan hilang nafsu makan. Kemudian yang keempat, ini penyebabnya osteoartritis ya. Gejala umum dari osteoartritis metaja adalah nyeri dan kaku pada sendi. Gejala lainnya antara lain sendi bengkak, otot lemah, pergerakan terbatas, atau terdengar suara gesekan saat sendi digerakkan. Sendi kaku akibat osteoartritis bisa terjadi di sendi bagian manapun pada tubuh. Namun umumnya menyerang sendi lutut, jari-jari, leher, panggul, dan punggung. Ya, metaja masih ada penyebab sendi kaku lainnya, diantaranya karena penyakit lupus, kemudian bursitis, asam urat, dan kanker tulang. Ya, ya nanti kita simak setelah ini ya, setelah lagu yang satu ini.

0: doakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Ya, selamat pagi, Mita Aceh buat yang bergabung di 102,1 FM. Ya, jam 8 lebih 23 menit. Masih bareng di Info Sehat, pagi ini tentang sendi kaku ya. Penyebabnya tadi sampai di mana penyakit osteoartritis ya. Kemudian penyebab yang kelima adalah lupus ya. Penyakit autoimun ini, Mita Aceh, bisa menjadi penyebab timbulnya keluhan sendi kaku. Pasalnya saat terkena penyakit lupus, sistem kekebalan tubuh akan menyerang jaringan dan sendi yang sehat karena menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Akibatnya sendi mengalami peradangan sehingga menimbulkan keluhan sendi kaku, nyeri dan bengkak. Yang keenam, bursitis ya. Jika disebabkan oleh bursitis, sendi yang kaku juga akan terasa sakit ketika digerakkan. Rentang gerak akan terbatas dan sendi juga bisa membengkak atau tampak memerah. Berikutnya yang ketujuh adalah asam urat ya penyebabnya. Penyakit yang dipicu oleh adanya penumpukan kristal asam urat di sendi ini bisa menyebabkan sendi menjadi kaku, merah, bengkak, nyeri, dan hangat ketika disentuh. Beberapa kondisi yang bisa meningkatkan seseorang terkena asam urat antara lain terlalu banyak mengonsumsi daging merah, obesitas, dan penyakit tertentu ya seperti diabetes dan sindrom metabolik. Satu lagi penyebab sendi kaku adalah kanker tulang. Meski jarang terjadi, Mita Ece, penyebab sendi kaku dan nyeri sendi bisa karena kanker tulang. Sendi kaku bisa menjadi gejala kanker tulang ketika perkembangan sel kanker berada pada tulang yang letaknya dekat dengan sendi. Selanjutnya gejala sendi kaku. Gejala sendi kaku diantaranya Mita Ece adalah sendi yang sulit untuk digerakkan atau rentang gerak berkurang, nyeri sendi, sendi terasa tertekan, sendi bengkak, dan muncul bunyi pada sendi ketika bergerak.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Baik, Miss Aisyah, selanjutnya di info sehat tentang nyeri sendi ya. Kapan harus ke dokter? Segera konsultasikan diri ke dokter jika gejala sendi kaku timbul tak terkecuali ketika usai mengalami cedera ya. Konsultasi bisa dilakukan melalui chat tanpa perlu bertatap muka. Kunjungi dokter segera, Mita Eca, jika keluhan sendi kaku disertai dengan kondisi berikutnya. Bengkak yang parah atau sendi tiba-tiba membengkak, sendi merah atau terasa hangat ketika disentuh, nyeri sendi yang terasa begitu menyakitkan, ada luka di area sendi yang cedera, sendi tampak pucat, sendi sulit untuk digerakkan, sendi kaku berlangsung selama 3 hari atau terjadi beberapa kali dalam sebulan. Berikutnya, diagnosis sendi kaku. Untuk mendiagnosis sendi kaku beserta penyebabnya, dokter akan menanyakan beberapa hal kepada pasien. Ya, pertanyaannya meliputi gejala apa saja yang dirasakan, usia dan penyakit yang pernah atau sedang diderita, tingkat keparahan sendi kaku dan nyeri yang dirasakan, dan berapa lama keluhan sendi kaku sudah dialami, serta kapan biasanya keluhan sendi kaku timbul. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik guna melihat kondisi sendi. Setelah pemeriksaan fisik, dokter umumnya akan merekomendasikan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis. Pemeriksaan yang dilakukan, Mita Eca, bisa dengan pemindaian seperti dengan X-ray. Prosedur ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sendi, termasuk ada tidaknya kerusakan sendi dan tulang yang menimbulkan keluhan sendi kaku. Selain itu, dokter dapat melakukan tes darah jika mencurigai sendi kaku disebabkan oleh penyakit asam urat atau oleh penyakit autoimun lainnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Ya, terima kasih Mita aja masih di 102,1 FM ya. Masih ada waktu berapa? 23 menit lagi di info sehat tentang sendi kaku ya. Tadi diagnosis sendi kaku, nah kemudian pengobatan sendi kaku. Pengobatan atau penanganan sendi kaku bisa berbeda-beda pada setiap pasien karena tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Sejumlah metode pengobatan yang disarankan dokter adalah diantaranya dengan kompres dingin atau hangat. Sendi kaku bisa diatasi dengan kompres dingin atau hangat. Kompres dingin misalnya dapat meredakan sendi kaku karena jenis kompres ini bisa mengurangi nyeri, peradangan atau pembengkakan pada sendi sehingga sendi lebih mudah untuk digerakkan. Sementara itu kompres hangat dapat meredakan sendi kaku karena panas yang dialirkan oleh kompres membuat pembuluh darah melebar. Hal ini melancarkan aliran darah, oksigen, dan nutrisi ke sendi yang meradang. Hasilnya kaku pada sendi pun berkurang. Namun Mita Echa perlu diingat bahwa kompres panas tidak dianjurkan untuk mengatasi sendi kaku yang disebabkan oleh cedera parah. Kemudian dengan terapi fisik atau olahraga teratur. Dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani terapi fisik atau olahraga teratur jika sendi kaku disebabkan oleh cedera ringan, kurang gerak, atau osteoartritis. Dengan aktif bergerak, sendi kaku yang disebabkan oleh kondisi tersebut bisa berkurang. Proses pemulihan pun misalnya bisa berjalan lebih cepat dan pasien bisa lebih terlatih dalam menggerakkan sendinya secara maksimal. Dengan berolahraga secara rutin, berat badan akan menjadi lebih terkontrol sehingga keluhan nyeri dan kaku pada sendi bisa berkurang. Kemudian dengan obat pereda nyeri ya. Mita Echa, ketika keluhan sendi kaku disertai dengan nyeri sendi, dokter umumnya akan memberikan pasien obat pereda nyeri atau obat antiinflamasi non-steroid ya, seperti ibuprofen, aspirin, dan naproxen. Selain itu, selain obat minum, dokter juga mungkin meresepkan obat pereda nyeri topikal yang mengandung capsaicin guna meredakan sendi kaku dan nyeri. Selanjutnya dengan suntik steroid. Pengobatan sendi kaku lainnya adalah suntik steroid. Suntik steroid diberikan untuk mengurangi peradangan sekaligus pembengkakan sehingga sendi kaku tertangani. Suntik steroid bisa diberikan kepada pasien penyakit radang sendi atau artritis, tetapi tidak untuk artritis yang sudah parah. Berikutnya dengan obat tertentu ya. Mita Echa, dokter umumnya juga akan meresepkan obat tertentu sesuai dengan penyebab sendi kaku yang diderita pasien. Pada kasus sendi kaku yang disebabkan oleh penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan lupus, dokter mungkin meresepkan obat disease modifying anti-rheumatic drugs ya, atau DMARD ya. Ini berperan sebagai limunosupresan yang menekan sistem imun agar berhenti merusak jaringan tubuh yang sehat, termasuk tulang sendi. Obat ini juga berguna untuk mempertahankan fungsi sendi. Contoh obatnya antara lain azathioprin, kemudian hidroksikloroquine, sulfasalazin, dan lazapin. Dan satu lagi pengobatan untuk nyeri sendi dengan operasi. Tindakan operasi mitraja direkomendasikan dokter ketika keluhan sendi kaku dan nyeri sendi sudah terjadi dalam waktu yang lama dan tidak membaik meski telah menjalani sejumlah pengobatan. Ada beberapa pilihan operasi ya, salah satunya adalah osteotomi. Tindakan ini bertujuan untuk memperbaiki sendi yang rusak sehingga sendi kaku teratasi. Dengan demikian, sendi bisa kembali digerakkan. Selain pengobatan yang disebutkan tadi, Mita Eca, pasien yang menderita sendi kaku juga disarankan untuk mengubah pola makan. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan utuh ya, seperti buah-buahan, sayuran, ikan, kacang-kacangan. Konsumsi makanan olahan dan yang mengandung lemak jenuh harus dihindari.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip!
4: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 92,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, waktunya tinggal 6 menit lagi metode penutup ya, pencegahan sendi kaku. Pertambahan usia memang bisa menyebabkan seseorang lebih berisiko terkena sendi kaku. Meski demikian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terserang sendi kaku. Berikut adalah beberapa caranya. Melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin selama 60 menit setiap harinya. Olahraga yang dipilih sebaiknya yang tidak membebani sendi, misalnya jogging, bersepeda, dan berenang. Melakukan peregangan atau pemanasan sebelum berolahraga, serta pendinginan setelah berolahraga untuk mencegah terjadinya cedera. Berikutnya, mengenakan deker atau sepatu yang berukuran pas selama olahraga agar terhindar dari cedera. Istirahat yang cukup setelah melakukan aktivitas atau olahraga yang intens. Menjaga berat badan tetap ideal. Berhenti merokok karena kebiasaan ini dapat menurunkan kepadatan tulang dan meningkatkan peluang terkena rheumatoid arthritis yang memicu sendi kaku. Dan satu lagi, mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan kekuatan atau kesehatan sendi ya, seperti makanan yang mengandung omega 3, aneka jenis sayur dan buah, kacang-kacangan, serta biji-bijian utuh. Mita Ece, sendi kaku perlu ditangani agar penderitanya bisa beraktivitas lebih nyaman. Segera konsultasikan kepada dokter ketika mengalami gejala sendi kaku, apalagi jika kondisi ini terjadi terus-menerus. Konsultasi seputar sendi kaku juga bisa dilakukan secara online melalui chat bersama dokter ya. Dengan berkonsultasi, pasien bisa tahu penyebab keluhan sendi kaku yang diderita sehingga bisa memperoleh penanganan yang tepat. Ya, mirsa, jumpa kita di Info Sehat pagi ini. Cukup saya di sini. Terima kasih ya. Jumpa lagi besok jam 8 pagi. Ya, titip, jangan lupa produk denaturnya Habutop, Habatop, Vitama Sultana yang bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berpekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id. Di Banjar.

Ya, assalamualaikum bagi semuanya yang minta ECA. Ya, jam 9 lebih 5 menit ya, masih di ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sengetan, Kota Banjar. Hari Sabtu, hari ke berapa? 26 ya, sudah akhir bulan ini, 26 September 2026. Ya, semoga badan naik sehat semuanya. Ya, jumpa lagi di acara lagu-lagu dan tawas, lagu-lagu dan kenangan sampai jam 10.

Pulau Majati berada, oh lagi panen ya. Pulau Majati berada, ada teh lewat juga, ada butin anggrek ungu. Oh ini nah, butin sudah ya. Request lagu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Danas Asoy. Lagunya Doa Suci Imam S. Arifin. Salam buat yang siaran, moga sehat selalu, banyak rezeki. Buat Bunda Niken di Cisaga Kota, di Pulau Majati ya, butin lagi panen untuk Bunda Niken mah. Salam buat semuanya, moga sehat ya. Dari anggrek kamu di Lembah Sunyi ya, terima kasih. Terus ada siapa lah? Oh Teh Hendra, ini yang sudah enggak kuku ya Teh Hendra. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Iming Iming. Salam buat Reni Mei Mei, Mama Devina, Pak Ajat, Arsel, Andi, Bina. Istimewa buat Ayang di pintu. Buat terima kasih sudah dibacakan. Iya sama-sama. Pernah diiming-iming apa ini? Permen apa Teh Hendra? Terus ada Bunda Rati di Sinjai, ke Sinjai paling besok pagi ya, Bunda Rati ya, besok lah sebelum itu ya, sebelum jam 7 ya. Ya ada daftarnya, ada siapa lagi ini, aduh ada Mama AA, ada ya, terus ada Araples juga di studio tuh. Araples mah tenang ya, Araples tenang. Ada itu, ada Otorita Batam ya, tinggal tat tat tat langsung ya, tiriling ya. Nangin cina, aduh menunduh minta aja habis begadang malam sama Abud ya, keliling-keliling cari apa malam teh Abud. Cari itu, cari yang tidak ada ya. Ya putih anggrek ungu ini lagunya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Papaya.
1: Ya, kembali Dadah Sasoy, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, ada siapa ini? Mama AA, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi semuanya. Lagunya Teras Biru buat yang si siaran bertugas. Ya, sehat selalu, amin. Ya, sama-sama. Ya, terus ada Om Mama Nelly juga ada. Ini spesialis lagu-lagu ceria Mama Nelly ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya kandas, emang lagu ceria Mama Nelly ini. Fata Jaiyah ini dikirim buat yang si siaran, moga sehat selalu, amin. Ya, sok ada Bunda Niken juga sudah di Horasbah mungkin. Aki Malabar masih ada tidak? Oh, masih ya. Tehimai keduluan sama Aki Malabar ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
1: Asik coy.
2: Suara pagi kam.
1: Iya, pagi juga. Gimana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, iya.
2: Sehat
1: cuma, aduh, menunduh malam tuh begadang itu.
2: Tiga penuh, ndak sore begadang.
1: Oke lah, sok dia. Di laguan apa? Ki laguna sok.
2: Laguna campur mie ayam mah. Penuh jatuh bangun.
1: Jatuh bangun. Maggie Jet. Maggie Jet, Christina.
2: Maggie Jet.
1: Iya, waktu sama Maggie Jet mah judulnya itu Takut Sengsara dulu mah ya judulnya.
2: Jatuh bangun mah tayanya.
1: Iya kan kesininya diganti judul jadi pas sama Christina diganti jadi Jatuh Bangun ya. Mungkin
2: kirim salam
1: sok buat siapa?
2: Mama AA.
1: Terus
2: Betina, Mama Apri, Mama Nelly, Mama Heru.
1: Iya, terus
2: siapa? Teh Bunga. Rasanya Teh Hendra.
1: Terus
2: Jeda,
1: terus
2: Ismail, terus Salama, Ismail, Pak Edi,
1: terus
2: Kangga Sadayana,
1: merusuh gimana ini? Oh, itu bisa merusuh. Oh, santai, asik.
2: Malang terus mau pelacan?
1: Atos tadi, wah jam 5 juga atos.
2: Entah satunya, mohon maaf, turun waktu esna.
1: Ya, sami nohon ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jatuh Bangun tuh aslinya judulnya Takut Sengsara itu dulu. Tapi mungkin kurang komersil mitra ya judul Takut Sengsara masa gimana mungkin ya. Makanya kurang ngetop ya pas sama Christina diganti. Jadi Jatuh Bangun tuh ngetop langsung ya. Sok ada Teh Siti. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
3: Asik coy.
1: Teh Siti, ini makannya porsinya segimana sih? Mending ngoncerang gini ya.
3: Biasa aja.
1: Oh, biasa, kirain teh.
3: Kalau udah kenyang ya udah.
1: Oh, kirain teh sama bobokona digayem gitu tidak? Alah. Pada mending ngoncerang.
3: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya menunduh Teh Siti, aduh.
3: Menunduh.
1: Habis begadang dua malam teh, aduh, begadang dua ya. Sok, lagunya. Lagu apa?
3: Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Iya.
1: Itu mah bukan lagu nostalgia tuh, bukan.
3: Kayak ada
1: itu bukan lagu lawas atau Hadirmu Bagai Mimpi. Emang
3: atau apanya?
1: Sok, apa banyak lagu iya. Lawas sok.
3: Sahdu,
1: iya sok. Dikirimin buat siapa?
3: Yang pertama dikiriminnya buat Aa duluan ya. Yang lagi bertugas, semoga yang selalu bahagia bareng keluarga, tetap jaya di udara.
1: Amin.
3: Yang terus, barusan teh ada siapa?
1: Barusan teh Aki Malabar.
3: Oh iya. Salam Aki Malabar. Salam kenal ya, ada Aki.
1: Ngakunya tadi teh masih grace, nah tuh Aki Malabar. Halo.
3: Iya.
1: Percaya tidak?
3: Iya, ilajengnya. Kanggo Andri Irwan.
1: Terus
3: buat Anom Putratungga. Abah Duren.
1: Abah Duren.
3: Abah Gaul.
1: Cengka SB. Ek SB, Teh Siti.
3: Cengka SB.
1: Ek SB.
3: Susah.
1: Oh, susah.
3: Iya, juga susah kalau nyebutin. Aku mah bikin simpel aja.
1: Oh, iya.
3: Cengka SB gitu. Itu masih saudaranya, ponakannya Mama Heru katanya.
1: Oh, iya. Iya. Iya. Udah asa.
3: Terus
1: jadul sudah.
3: Iya, ini pada ringan. Semoga sehat selalu Teh. Gak pernah nyapa aku.
1: Amin.
3: Teh apa Cendana?
1: Teh Cendana
3: ini
1: terus.
3: Teh Arindi.
1: Teh Arindi. Siapa lagi?
3: Mas Hasanuddin.
1: Salah Sanudin. Salah ini.
3: Iya.
1: Sanudin Teh.
3: Iya, Hasanuddin.
1: Sanudin.
3: Kang Herdi, buat Mama Seti, Mama Budi, Bunda Esti,
1: siapa lagi?
3: Genda Hatini, Kang GS, Teh Iin, buat Edi Siendang Laut, terus buat Edi Baskoro.
1: Edi Baskoro, orang Sunda pasti itu Kang kalau Baskoro. Dan
3: Mama Eni, Teh Tata, Teh Ucu, Teh Mei Mei,
1: Teh Mei Mei,
3: Teh Nineng, Kang Anang Japrot. Kang Areng Suradeng.
1: Kang Areng Suradeng.
3: Teh Bungsu, Bu Niken, Bunda Rati, Dimas, buat Teh Ismai, semoga sehat selalu ya Teh. Teh Cendana, Kang Ujes, buat buat Mas Mit, Aias, Teh Indri,
1: Teh
3: buat
1: Indri.
3: Teh Bunga,
1: Teh Bunga.
3: Buat Mama Depina.
1: Mama Depina.
3: Iya.
1: Terus
3: buat semuanya aja.
1: Diingkuming.
3: Mitra RCA dimanapun berada.
1: Iya.
3: Semoga yang sararehat.
1: Amin.
3: Spesialnya mah buat AA. Semoga sehat selalu ya.
1: Makasih. Makasih.
3: Ingin menunduh wae.
1: Udah gimana?
3: Ingin kebanyakan ngopi ah.
1: Udah kurang tidur. Atau udah gimana?
3: Iya. Hatur nuhun.
1: Yo, sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yo, Teh Siti. Iya, Mama AA siapa ini tadi? Teras biru ini, kalau yang berkaitan dengan cinta biasanya biru ya, teras biru, terus apalagi cinta biru ya, kabut biru, apalagi tenda biru ya, tidak ada teras borontok, tidak ada ya, Teh Ismai nanti lagi ya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: to China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

saya Aidil KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Aso.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: jangka panjang.
1: Eh, kamu kenapa kayak orang yang panik gitu?
2: Iya, aku buru-buru nih mau beli obat. Ibu aku sakit tipes.
1: Ya ampun, harus segera diobati tuh.
2: Tadi aku udah nyari cacing, tapi nggak dapet-dapet.
1: Ngapain nyari cacing? Buang-buang waktu aja. Yang lebih praktis kan ada.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya, kamu beli aja produk herbal Otipus. Otipus sudah ada ekstrak cacing. Ditambah ekstrak daun pepaya dan temulawak. Baik bagi penyakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: tronton seruduk rumah di jalur Gentong, Tasikmalaya. Kernet terlempar 5 meter ke dasar sungai. 1278 KPM di Sumberjaya Ciamis terima bantuan beras. Pemdes minta warga lapor jika temukan beras jelek. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya kembali memakan korban. Sebuah truk tronton bermuatan material bangunan menabrak rumah warga dan jembatan di kawasan Gentong Bawah, Desa Cibahayu, Jumat 25 September pagi. 3 orang dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi mengenaskan, di mana sang kernet sempat terlempar dari kabin hingga ke dasar sungai setinggi 5 meter.
5: Pat ngebur kita, oi non. Mobil, oi, tamal, oi. Oi, kena dia, kena non. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mobil naon ini? Allahu Akbar, ka imah di wae. Astagfirullahaladzim. Ka jero di wae, mah imah ka imah, co. Ini mobil nyuk-suruk lagi, hampir ke walungan. Ya, ya, jelum mana, di anaknya, jis.
6: Coba di anak, weh.
5: Iya, iya, jalmian di bawahnya tuh. Astagfirullahaladzim.
2: Insiden bermula saat truk bermuatan plat alas cor atau bondek melaju dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Saat melintasi turunan tajam sebelum tikungan, kendaraan diduga hilang kendali dan meluncur lurus ke jalur kanan. Truk langsung merobohkan tiang telepon, meremukan garasi rumah warga bernama Ganda hingga membentur keras benteng jembatan. Pemilik rumah berutu. Pihaknya bersama Dinas Perhubungan Jawa Barat langsung menerjunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan.
7: Bagian depan dari bangunan rumah. Untuk korban ada 2 orang. Yang pertama yang punya rumah yang butuh perawatan lebih lanjut. Untuk penyebab kecelakaan, kami belum bisa memastikan.
2: Akibat peristiwa ini, kernet truk dan pemilik rumah mengalami luka serius, sementara sopir truk menderita luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Polres Tasikmalaya Kota. Sebanyak 1278 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan berupa beras. Pemerintah desa setempat memastikan penyaluran berjalan lancar dan siap memfasilitasi penggantian jika ditemukan beras yang tidak layak konsumsi. Penyaluran bantuan beras dari pemerintah pusat ini mendapat sambutan hangat warga lantaran dinilai sangat membantu meringankan beban belanja dapur. Kepala Desa Sumberjaya, Haris Iwan Gunawan, mengimbau seluruh penerima manfaat untuk tidak ragu melapor ke kantor desa jika menemukan kualitas beras yang buruk agar bisa segera diganti oleh pihak Bulog.
8: Kami pemerintah Desa Sumberjaya menyalurkan bantuan pangan beras nasional kepada 1278 KPM 7 dusun. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan saya himbau kepada penerima manfaat apabila beras ada yang tidak layak

0: Ini yang bantuan yang keberapa?
1: Yang ke-6.
0: Yang ke-6, ya. Bu, kondisi berasnya gimana itu, Bu?
1: Bagus.
0: Enak dikonsumsi?
1: Alhamdulillah, hatur nuhun bantuannya.
2: Pemerintah Desa Sumberjaya berharap bantuan pangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
6: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
5: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
5: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau HARSIARDA Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan. Mengusung tema transformasi digital penyiaran merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana HARSIARDA Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
2: Kegiatannya terbagi dua. Yang pertama ada acara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan HARSIARDA ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PSSI Jawa Barat menghadirkan untuk studio ini.
1: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi praacara seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran serta

0: perebutan piala ketua KPID Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
1: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
3: Kamu belum disuruh aja.

0: Udah ngeluh.
1: Rudy.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
3: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
0: Iya dong.
3: Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
3: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
4: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The tenant prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kit, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kit. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kit. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kit?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek.

0: apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
1: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: mau kemana, Kang?
1: Oh iya, cocok itu.
2: Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RTA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam juga Noknyanya.
3: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
4: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
3: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
4: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
3: Alhamdulillah Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
4: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
3: Terima kasih Ibu atas waktunya.
4: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya Mas, langsung aja kita pakai lama yuk dikirim. Ternyata masih ada Vigo Audio, Merdeka Production, dan kita goyang lagi bersama Arjuna untuk Anda.

Wifi Faya LKDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
2: radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: enaknya nya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
0: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
0: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi, lama-lama pentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
0: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Ini

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kek. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu.

0: akhirnya diterima juga.
1: Tapi kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya. Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

media sosial RCBU, RCA FM Banjar Asoy. TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hai, saya Ilka Dedi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitamas secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah

0: kemudian dia ultragam gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

ke internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan,

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra kan. Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
0: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: lokasi yang tahun kemarin lagi?
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh.
1: Ayo. Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
0: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
0: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu. 2015, 100% terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Sela-sela jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
2: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
1: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Asia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis Riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Titan, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.

0: Ah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya LKDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Segar bugar, Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma.

0: kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102, Kuanjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, menambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: luka panjang.
1: Kamu kenapa?
2: Mau beli obat, ibu aku sakit tipes.
1: Ya ampun, harus segera diobati tuh.
2: Tadi aku udah nyari cacing, tapi gak dapet-dapet.
1: Ngapain nyari cacing? Buang-buang waktu aja. Yang lebih praktis kan ada.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya, kamu beli aja produk herbal Otipus. Otipus sudah ada ekstrak cacing. Ditambah ekstrak daun pepaya dan temulawak. Baik bagi penyakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: dulu, dengerin radio di kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: tronton seruduk rumah di jalur Gentong Tasikmalaya, kernet terlempar 5 meter ke dasar sungai, 1278 KPM di Sumberjaya Ciamis terima bantuan beras, Pemdes minta warga lapor jika temukan beras jelek. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jalur di mana sang kernet sempat terlempar dan
4: pat ngebul kita, oi non. Mobil, oi, tamu, oi. Oi, yang kena ya.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
1: Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaatnya.
2: Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat, insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PSSI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
1: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi praacara seperti pemilihan Duta Jara Suara atau Jawara Penyiaran, serta perebutan piala Ketua KPID Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian, Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

underscore Banjar, Facebook RCA FM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Rud, ada apa aja udah ngeluh.
2: Rudy.
1: Ya udah Pak, ada apa Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya, balas lagi.

0: Dud, siap Pak Lurah.
1: Iya Pak, udah nih. Makanya Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu Dud, takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong Pak, itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur, Pitama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
0: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: mau ke
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar cara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam Ibu.
5: Selamat malam juga Noknyanya.
4: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
5: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
4: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
5: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi, lama-lama bentolannya kering.
4: Alhamdulillah Ibu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
5: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Terima kasih Ibu atas waktunya.
5: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka. Asik coy.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala.

0: pegel-pegel. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Pitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Betul kok kono toh? Tepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki ya.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Con lo Ale.
1: Palingnya deh, pastinya. Sengaja. Ya, betul. Palingnya saat saling. Ya, sengaja. Aduh. Terus cukup lah. Aduh, ya Allah. Yang bagian ngaji naon ya. Gak ada rek-dek dikit. Ya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha.

0: الآخره إلهي إلهي رحمة قبل الممات إلهي إلهي رحمة عند الممات إلهي إلهي رحمة بعد الممات اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا الله يا رب العالمين بروا أنو جنتن ببوكا Sabadana Simkuring menyiatkan tahiyatul mubarakah bendera keislaman anulah pada assalamualaikum puja sereng puji mengawang panjatkan kadat Allah subhanahu wa ta'ala salawat miwa salam al-makruna tabi ta'adim terlimpah curahkan kajungjunan urang sadayana wastana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad terhilap kapla keluargina miwa sahabatna umumna pikan urang sadayana selaku umatna anu masih kena kumlip di alam dunia nu aya di kolong batok langit anu nyekedeleg agama hak ahli sunnah wal jamaah sabab yakin kabeh nu hadir penting ayana ahli sunnah wal jamaah lain ahli sunnah wal gagabah sabab ku kayaan ayin mapunten kang haji loba ahli sunnah wal gagabah ngaku ahli sunnah tapi tersebun karena muludan tersebun kata rajaban tersebun kata tahlilan tersebun karena manakiban malama si atama terkira-kira ngaharamkan karena muludan karena rajaban teh Kang cenah muludan di ditu na sate keher sate ka ditu. Atuh muludan oleh diharamkeun, rajaban diharamkeun, tahlilan diharamkeun, manakiban diharamkeun atuh sarua ai goblok jeung kabangkutkeun proyek kiai. Keur mah kamari aing bangkrut, bener teu ceuk? Bener teu Kang? Oh kamari masa pandemik subhanallah punten Kang Haji eta masa pandemik karasa ku Simkuring punten-punten loba mubalik bangkrut. Atuh hajatan tahlilan akang eta geurah ulah si poe punten usaha di kiai nu bangkrut punten tukang tenda bangkrut tukang son kori mubalik aing oge ngajar dok di imah bener aya istilah kieu pan dorok dok kerupuk kulit melina di Singaparna Kang Dadang dorok dok kerupuk kulit melina di Singaparna ngejeduk teu boga duit ka luar sieun corona ngejar dok ya ustad kiai kegiatan sericing di imah sarieun ku corona tapi alhamdulillah ai pelebah ustad kiai mubalik nama alhamdulillah naregatif ngan eta pelebah pabajikan ustad kiai ngadadak parositif terus ya sareng urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala nalika celuk waktu ningang kana mangsa di ajal ku Allah maut karana mudah-mudahan urang salimotkeun kalawan maut bi husnil khatimah amin maut dina kayaan mawa iman sareng Islam amin ya Allah ya Rabban alamin Simkuring diundang ka dieu salasna mah ya Allah asa ngageter ngadegdeg aing mah kakarak ieu diundang lain 10 kali 20 kali lain 100 kali 200 kali ayeuna panggung asa kakarak ngadegdeg deui ceramah penting ayeuna bener di uji mental deui atuh anu ditampilkeun hiji guru Simkuring Kang Hiji Jamal senior Simkuring Kang Hiji Pudoli di tukangna para daon ayeuna para alim ulama nu maraluya ditaekeun Simkuring bener eucih asa ngadaregdeg bener sok sieun kajadiannya cara baheula Simkuring inget kalanyahan karena ceramah Habib naik karena panggung eta nyekel mik ngadegdeg pan eta inget karena nyebut pribados jadi pribodas sok sieun kajadian kitu deui aing cete pan bare itu mah bener kajadian Habib da kusabab eraan tos saya kitu cete ti obay mah wabillahi taepok walidaya eta taopek di taepok Geus urang ngaji sakedeung oge. Geus geus rada ngadegdeg gitu badan teh ya Allah. Etika seorang mubalik da punten ikang Kang Hiji Jamal maka yang keluarga besar di dieu abuyanya Kang Hiji Podoli keluarga besar di dieu terus pernah abah nu tadi masihan wajangan ka urang sadayana tentang masalah dakwah ka setan ka jurig ka sakarak ngadenge eta dakwah ka jurig eta aya pentar ka manana angke arek ngan Simkuring mah kayaan diundang ka dieu teh diundang datanglah Simkuring ka dieu alhamdulillah hakikat diundang ku Allah subhanahu wa ta'ala ngan kudu ngabukan etika meureun kaayaanana da dieu teh aya protokol aya alim ulama pemerintahan terus warga masyarakat nu hadir penting ayeuna pertama-tama nu ku Simkuring dihormati penata waktu pembina acara mudah-mudahan mantenna ku Allah dipaparin panjang umur kalayan barokah Nuka duana nuka sim kuring dihormati para alim ulama wabilusus sayhun al mukarram nunga yuk dayuh mula masyarakat di kampung nunga yuk dayuh mula anak insurang di pondok pesantren nunga yuk dayuh mula masyarakat saya lo bakna kaya anak-anak mungka buntan nuka suhu nampura nuka tada tetiasa diwicik di sebatan namina hiji-hijina tetapi tinggirangan rasa takjim dihormat sim kuring kamaran tena pemuda-mudan para ustad para kiai para ajangan para habaib hujan tentuirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sim peranyang umurna kalayan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Urang butuh ka ulama teh butuh. Butuh ka ulama teh butuh ka aya anana jeung deui maaf dulur. Mungkin urang teu aya nanaonna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin urang teu aya nanaonna di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa wasilahna para ustaz, para kiai, para alim ulama, bahkan urang bisa mengenalna Allah, bisa mengenalna baginda Rasulullah, kaya anana cintana ka Allah, cintana ka Kangjeng Rasul, nyaho urang kena tata cara ilmu beribadah, nyaho kena tata cara ilmu bermuamalah, nyaho kaya anana urang contoh kana ilmu marana ilmu wudu, ilmu ayeuna adus, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu melaksanakan ibadah haji, ilmu mahdo, kuen mahdo, mana nu haram, mana nu halal, mana nu hak, mana nu batil, mana nu yang jeung teu dilarang, kaya anana urang nyaho tisah wasilah kabeh nyaho yakin ti para ustad, ti para kiai, alim ulama nu janten warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya jeung deui punten butuh ka ulama teh butuh yakin. Saya yakin-yakin contoh we di desa kumaha jelema bara gajul sagumaha badungna eta jelema keluarga tara salat tara ngaji ketika isukan pagi to aya kamaotan keluargana kamaotan sanu nguruskeun pasti ustad kiai bener geura heula aya udah urang ngaji eta we mah urang ngaji torolong geura hayo nu nguruskeun kiai nu ngamandian anu muntel bibenjolatan ngagotong oge goblok. Terus geuneula ah nu ngurebkeun baca talqin bibin tahlilan ngajojoan nepi ka natus aya nuju bulan aya kasurupan ngajuru oge. Atuh salah-salah teuing. Punten teu salah-salah teuing hese ayeuna urang naon pamajikan urang hese ngajuru ka paraji menta doa ka kiai. Hese ngajuru ka bidan menta doa ka kiai bener teu? Ulah salah urang-ulah terlalu bengpangku tangan teuing ka medis, ulah terlalu berpangku tangan teuing ka medis. Naon sababna? Ustad kiai ngabogaan ayat-ayat syifa, ayat-ayat pengobatan. Ustad kiai ngabogaan doa-doa syifa, doa-doa pengobatan. Kitu nya menta doa ustad kiai. Cara di simkuring di ditu lalapan heula lalakon ieu mah. Aya hiji awewe ece akang dawuh ibu-ibu di dieu mah nya heeh loba di tukang mah di ditu aya hiji naon aya hiji awewe ngajuru hese ngajuru nanti datang inungna assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aya daun
0: wah haji punten uing teh boga anak semata wayang kaayaanana ya Allah Gusti Nu Agung melangku kaayaan kamari teh kawin pan bukti menang 2 taun kaayaana ini keureuneuh budak teh karasa kandungan teh 8 bulan ari pek teh meureun kamari teh dibawa budak teh ka paraji teu lahi-lahi dibawa ayeuna ka bidan teu lahi-lahir Gusti Nu Agung asa melangku kaayaan geter ya hate teh incu pertama di kaayaan asa melangku kaayaan asa bae teu paraduuh ku kaayaan.
1: Nah ulah sama ieu asa teu kabagian ngomong sembeuh sia weh heuh.
0: Heuh atuh pang ieu keneh pang jampekeun ilmu panemu jampe mamake keprukeun ku kiai karunya ieu budak teh heeh eta geura budak teh geus dibawa ka paraji ka ieu teh ka bidan teh geus nonghol sirahna teh asup deui geus nonghol asup deui geus nonghol asup deui
1: heeh ku aing wang jampe
0: ilmu panemu jampe pamake dikeprukeun eta ku kiai doa sekian doa selawat sekian selawat ijib sekian ijib bahkan ilmu bahan ilmu ini keprukan ya takut kiai jangan jampe ta anak nasi bute
1: sahamanan budakna manan budakna saha
0: Siti Amira
1: ari inungna
0: nya uing inung nama
1: sahai ngaran mane
0: Siti Samsiah
1: oh ngaran mane teh iya. Oh, geus lila nya urang teu papangi heueuh.
0: Nya Wah Haji, jeung deui sono ka Wah Haji teh geus lami teu papana.
1: Lain aya salaki maneh cageur.
0: Ih, ari Wah Haji teh terang pan taun 2005 kamari teh maot salaki uing teh. Ya Allah, Haji lah mun kudu carita mah sedih kayaanana.
2: tabrakan, wah haji tabrakan panawata di Arab Saudi. Di Arab Saudi tabrakan nyupiran, maklum kaya anak-anak kulil. Sedih nate kumaha wah haji, kuat papisah sirah nage jeng sirah kenek.
1: Betul, ari inung mane aya kene iya.
3: Tos teu aya umi oge.
1: Sangare inung mane?
3: Siti Maemunah. Ngadina KTP salah ngadata si RW jadi Siti Maemane. Jadi tutung.
1: Ari bapa mane aya kene?
3: Tos teu aya kata tanya wae wah haji mah rek ngajampe teh. Abah mah tahun 78 maotna ujung salemu rame saja jagat maotna di sawah oge di Serang. Kunaon? Ditabrak kebo.
1: Mawat kabeh sema.
2: Ah kinna eta ku kiai dijampe dulur satekah pola.
1: Bismillahirrahmanirrahim tata titing walang-walang nang sanang nang nang nang nang nang. Ohroj ohroj ohroj. Balayai goreng nang nang. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un bil ardi wala fis sama'i wa bis sama'i.
2: Akumulasi 5 menit 10 menit alhamdulillah wasilah jadoakeun ku kiai eta Siti Amira ngalahirkeun alhamdulillah. Di lapan urang mah terkadang punten-punten loba loba teuing berpangku tangan ka medis urang mah. Bener teu? Budak kering ayeuna kayaan panas bawa ka rumah sakit. Dirawat eta budak 5 poe kayaan beak 15 juta, balik bawa ka imah panas keneh. Pan akhirna solusina ka kiai-kiai keneh. Minta doa ka kiai, "Wah haji, boga anak sapata wayang, abdi teh heueuh ka mani teh kolebat sananting weja kaayaanan Siti Amira cenah dijampikeun ka jaya lahir keur alhamdulillah langsar. Ayeuna teh budak, ayeuna teh panas, awakna teh coba pangjampikeun ka ayeuna wah haji. Kamari panuhun dirawat di rumah sakit, mun alhamdulillah biak 15 juta 5 poe teh. Gusti nu agung teh jadi masalah duit mah kaayaanana, ngan geus

0: barang dibuka eta amplop 15.000 tolol.
1: Aduh, ah ngesang deui rada genah deui awak deui. Ah, rada ngesang deui tadi mah ngadeg-deg bener. Heeh, urang lanjut-lanjut atuh kumaha ieu teh ah. Ieu protokol gagah, ieu protokol gagah terus terang. Heeh, ieu mah kosna protokol multi. Multi lamun dipake karena protokol tinju asup ieu mah. Asup ieu mah. Saudara-saudara.
0: Enten Haji sing panjang umur barokah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Geus lah nya ibu, bapak, mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para alim ulama wabil khusus anu aya di uang lingkup ieu kaya anana pesantren nya terutama keluarga besar abah di dieu, para putra, para putruna, mudah-mudahan sing panjang umurna dina kaayaan barokah. Nukatiluna tehilap anu kusim kuning dihormati aparatur pemerintah tikawit RT RW hatantahia ila bapak wilayah hatantahia ila bapak lurah bapak camat. Moa ibu bupati mah teu hadir mun nya. Oh teu hadir anu aya wel nya. Nu aya urang diwakeun kurang sadayana mudah-mudahan aparatur pemerintah urang tongkap halang urang ngadoa penting ayeuna urang maksa kalawan maksa minta ka Allah mudah-mudahan aparatur pemerintah urang tikawit RT neka presiden Jokowi mudah-mudahan sini maslahatkeun ku Allah sadayana amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Penting ngadoakeun aparatur pemerintah penting penting sim kuring sok emut ya kana pidauna Imam Pudel. Kang Kiai jamaah sim kuring sok emut kana pidauna Imam Pudel. Saur Imam Pudel laukana li da'wati mustajaba lam aj'alha ila lil imam. Lamun kaula boga doa nu top tewet sabenerna hal cenge kaula ngadoa makbul diijabah ditampi kaya anak eta doa kaula mangka kaula moal ngajadikeun eta doa pikeun diri kaula pikeun keluarga kaula incu anak keturunan kaula balik maka ngajadikeun eta doa pertama pikeun aparatul pemerintah heula. Cek santi dakwa ngan dakwana dakwa dimi di mana dakwa dimi can di dalilan maka can kasukkeun kana bab tahqiq singkat lah dalilna sebab ida aslahal imam amnal ubad wal bilad di mana mana dimaslahatkeun aplatul pemerintah di kawit RT di ka presiden di presiden di ka RT amnal ubad wal bilad maka bakal aman rakyat aman negara. Mudah-mudahan aplatul pemerintah urang nyah ka rahayatna nyah ka nagarana negara aman rakyat aman ngan awase warning ngan ulak kerharayang nawung wungkul sebab desa etik ayah nama buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Lah betul-betul kos ngarti lah. Nah sebabnya punten punten Pak dan Ramil, Pak Camat ya Pak Camat. Subhanallah. Ya, ketika dialogna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung iblis laknatul, jeung iblis laknatullah. Ya, saur Kangjeng Rasul, "Hei iblis laknatullah, saha jalma anu paling dipikasieun ku anjeun?" Cek eta iblis laknatullah, "Anta ya Muhammad, orang yang paling aku takuti engkau ya Muhammad." Terus saur Kangjeng Rasul ranking kedua saha jelema anu paling dipikasieun ku anjeun imamun adilun sosok pemerintah anu adil dina ngaletakeun roda pemerintahanana. Amin ya imam insyaallah ya ya ieu pak ieu aparatur pemerintah anu adil penting ayeuna insyaallah ngahiji lagi jeung Kangjeng Rasul amin jeung para alim ulama amin. Tapi sabalikna lamun pemerintah geus lacut geus teu nyaah ka rakyat geus teu nyaah ka nagara dihiji kana ge punten Pak Camat jeung si Fir'aun. Ieu ieu punten Pak Camat ieu ieu ieu katangan lain atah-atah ieu aing semuanya ge ngomong mah ge. Ieu aing. Atuh heueuh aing Kang Haji Jama tadi ngaji rame. Ya, tadi pangarsa Abuya Abah Haji Im ngaji rame. Bari ngaroko dia tah. Kakarak aya mau balik bari ngaroko. Heeh. Saumur-umur kitu kakarak. Bari dakwahna kajurig teh. Tadi teh. Nu kaduana Kang Kiai Haji Jamal kaya anana guru sim kuring tadi ceramah rame. Nu katiluna Kang Kiai Haji Pudoli rame kene. Atuh prabu aing teu rame. Atuh heeh. Heeh. Geus deui nu angkuh. Punten ieu katerangan lain atah-atah. Dina tongkatna Kang Jedami Musa alaihi salam nya sapali kawan nerangkeun aya opat jajar baris tulisan. Nu pertama unggulna kullu alimin lam ya'mal bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Nu kadua kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fahuwa fir'aunun sawa. Nu katilu kullu ghaniyyin la yang tapi ubi malihi fahuwa qurnun sawa. Nu kaopat kullu

0: bakirin lam yasfir bibakrihi fahuwa kalbun sawa.
1: Ipal ba ustad kiai mubalik alim ulama jadi yakin kayaana loba alim ulama loba ustad loba kiai loba santri genep tahun tujuh tahun ngarti ngan ieu pala bapak-bapak anu teu ngaji kitab naon cenah sawa-sawa.
0: Urang copotlah nomor ayeuna nomor naon nomor kadua kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi fahuwa fir'aunun sawa. Setiap pemerintah anu geus teu adil dina roda pamarintahanna geus teu nyah ka rakyatna geus teu nyah ka nagarana malah mentingkeun pikeun pribadi jeung golonganna jauh malah ti ulama kaya anana fahuwa fir'aunun sawa. Maka pejabat pemimpin seperti kitu pangkatna sarua jeung Fir'aun bahkan kejaga ku Allah bakal hiji kana ge jeung Fir'aun.
1: Cuk camate untung aing heuh deukeut jeung ulama. Alhamdulillah. Saur padana minte untung aing deukeut jeung ulama. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanjut. Mudah-mudahan sing maslahat sadayana amin. Nu kaopatna nu kukulah dihormati segenap lapisan masyarakat kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Isra Mi'raj dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penting ayeuna ku wasilah memperingati peringatan Isra Mi'raj kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun wasilah penting ayeuna deung sejeung saterusna turun rahmat Allah ka ieu jemaah amin. Amin. Ieu kampung sinjadi kampung nu tambah barokah. Penghunina sing tambah barokah, arusahana sing tambah barokah, keturunan urang sing solih-soliha, pandemi COVID-19 urang ka Mekah ka Madinah, mautkeun abdi salian ka Allah, kalawan maut bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Kunaon ieu tempat jadi mulia? Masya Allah dari tempat teh mulia. Sebab penting ayeuna teh urang keur memperingati Isra Mi'rajna nu Nabi nu paling mulia. Isra Mi'rajna Nabi nu paling agung. Diagungkeun kurang ketika datang Maulidan diperingati Maulidna, ketika datang Isra Mi'raj diperingati Isra Mi'rajna. Tiada lain dan tiada bukan Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika urang ngamulyakeun jalmi anu dimulyakeun ku Allah, balik kamulyaan eta bakal tumiba pikeun anu ngamulyakeunana. Jadi cinekna kieu dulur, ketika hirup urang hayang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulyakeun jalmi anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Seperti urang ngamulyakeun kayaan para ulama, dimulyakeun guru-guru urang, terutama keluarga besar di dieu Abuya di Cilongok, dimulyakeun ku urang para putra para putuna, terus alim ulama nu sejena, para habaib, para aulian Allah, terus para nabi para rasul kurang dimulyakeun. Balik kamulyaan bakal tumiba pikeun jalma anu ngamulyakeunana. Jeung yakin saya yakin yakina penting ayeuna jalmi anu hadir penting ayeuna ibu-ibu bapak-bapak luar daripada Cilongok pun hadir anu memperingati Isra Mi'rajna kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin kabeh bakal meunang kamulyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus oh sampai pagi jebleh atuh aing.
0: Ketika diperingati Isra Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simkuring arek nuturkeun ieu we mubalig anu katilu Kang Kiai Haji Podoli nya. Biasana seorang ustaz, seorang kiai mubalig-mubaligo tidak akan terlepas daripada mengekspos mempublikasikan masalah salat lima waktu. Sebab punten disokeun dibidatkeun Kang Kanjeng Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa diangkat ku Allah singkat ka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh ka tolu bulan ka sidratil muntaha mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngalaksanakeun ibadah salat lima waktu. Anu mana saur naon pidau Kang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kusimkuring tadi dibacakeun ayeuna hadisna.
2: أول من افترض الله على أمة الصلاة الخمس.

0: Nom susuk. Kena ya Habib lah. Asal bahagia ya Habib lah. Awal pertama amal ibadah dan dipadukan ka umat kaula saukang jero sunya tanggal laksanakeun ibadah salat lima waktu. Awal permulaan amal ibadah nu bakal diangkat ku Allah nyata masalah salat lima waktu. Jeung awal pertama amal ibadah nu bakal dipertanyakeun di hadapan Allah nyata masalah salat lima waktu. Allah moal wakana nanyakeun zakatna, Allah moal wakana nanyakeun hajina, Allah moal wakana nanyakeun ibadah wajib sunah jeung nu sajena. Tetapi yang pertama yang Allah akan pertanyakan masalah ibadah nyata masalah salat lima waktu. Senegeur aya mah loba jelema. Sodakoh osok umroh bulak bali ay sholat tara ayah nuk itu dengan bangga alhamdulillah kemarin saya bisa ngumrohkan bapak saya, ibu saya, kemonakan-kemonakan saya, adik saya juga, pembantu-pembantu saya umrohkan alhamdulillah hasil daripada goyang dangdut saya. Pertanyaan besar kuma cina usad kiai lamun kayaan anak ibadah dipasilitasi menang duit menang haram kayaan anak naon aduh dipakai menang hasil haram, naon aduh dahar menang hasil haram, naon aduh tempatan mesang menang hasil haram, bahkan dengan bangga melaksanakan kayaan anak hei tur kayaan anak dengan hasil uang haram digambarkan ku ulama di mana mana ibadah dipasilitasi menang duit anu haram eta dibaratkan nyusuhan ku ciki ih bersih moa moal kaya anak-anak jeung dipunten sakedeung deui ah beres ah 15 menit deui berkah jeung teu berkahna kahirupan hiji jalma bisa dipantau kumaha kualitas salat salatna da punten jalma nu ngalaksanakeun salat lima waktu mah dulur yakin jeung pasti karupek kasusah dina kahirupanna bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala diganti ku kabarokahan diganti ku katengahan batin survei membuktikan bidau kang jero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala sholati akramahullahu taala bi khamsihi salin yurfau anhu dikul ais wa adzabul qabri wa yutihillahu kitabahu bi yaminihi wa yamuru ala sholati kal barqi wa yadhulu jannata bi ghairi hisabi sing sajalma ngaraksa kana salat lima waktu dipigawe eta salat kaya anana ngan syarat salat nah kudu ilmuan sebab teu saeutik jalma loba salat sosolatan keun kudu teu diterangkeun lah geus pada ngalalati kaya anana nya maka jalma nu ngaraksa kana salat lima waktu yurfau anhu dikul es dimulyakeun ku Allah ku lima perkara salah sahijina yurfau anhu dikul es karupa kasusah dina kahirupanna bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala nya diganti ku katenangan batin berarti lamun kahirupan urang hayang barok hayang barokah usaha hayang barok barokah perjalanan kahirupan hayang barok tong coba-coba ningalkeun salat lima waktu menerima ngomong hayang barokah hayang barokah salakina daek salat pamajikanan teu daek salat aya nu kitu bauul eta nu kadurung katimpung mang kadurung katimpung heuh boga salaki salat tara ngaji tara usaha henteu dahar gemul ngopi beuki waduh waduh waduh balik ka imah ibu ka pamajikan bawa cerewet koret kaya anana balik ka imah teh pan leuleus kaya anana Pak Haji Peni Allahu Akbar kicep oge lima wat tapi ka imah asa ngagepluk eta
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. Tas di mana we kerak balik? Teu molo hirup teh. Tuh tingali disik pareum, beas beak budak goreng hayang jajan. Mang Dadang, Mang Dudung, Ce Elis, Ce Ela, Ce Ito, Ce Juju, Ce Lilis nagih ka dieu antri kos divaksin.
1: Sabar, teh sabar,
0: sabar, sama ngomong sabar-sabar, memang sabar bisa sangu. Teu molo hirup teh kaya anana. Duh, Gusti nu Agung. Teu ngawarok ka kolot si bareto teu ngawarok ka kolot urang teh heuh keur mah bawa salaki teh ka ceruk ka aun-aun ka koncana ka nyapria buh jabrig awak jebrok suku jebrak tukang tarok tukang bobok tukang buka tali antar tukang culak colok yang orok ngaji tara salat tara usaha henteu gahar gemul kaya anana asa ngajang jawing kana awak teh kaya anana teh sabar sabar sabar teh beungan dicekek ku urang wayah kirak balik tas di mana kana wayah kirak balik
1: tas ngusep
0: sok ayana sok kana rusep dengekeun mang dengekeun dengekeun jelema purah ngusep moal maju-maju
1: maju mati gejebur.
0: Tisuk melu kaya aneka sore ngusep peting gapleh. Ayan sok kurah gapleh. Dengekeun mah, dengekeun. Lamun didi anu sok ayan sok kurah gapleh kaya anak-anak biasana sok kurah gapleh paronok umurna. Atuh heuh tingali geura minantu jeung mitoha gapleh di posrona. Balap lima dicekel ku minantuna dibebeutkeun ka mitohana modar saja.
1: Geus teh nu agung.
0: Tisuk melu pika sore heuh ngusep peting gapleh kaya anak-anak. Teu molo hirup teh Gusti nu agung teu ngawaro ka kolot bari atuh teu ngawaro ka kolot urang mah loba nu hayangeun da ka urang teh lumah hayangeun bari atuh oge lumah hayangeun ta bari atuh Kang Haji Pudoli hayangeun ka urang Haji Peni ta bari atuh hayangeun ka urang urang mah yakin dipelet ku Akang teh dipelet lah
1: teuing saing teu rumasa dipelet dipelet
0: lah dipelet urang mah yakin ku Akang Akang sok bari atuh cing saneat ka si Soka
1: teuing aing ka si Soka ka
0: lah sok cing saneat ka si Soka ka Haji Udin. Pantesan urang setiap mecang cut ngalengit wae.
1: Edan semeh.
0: Gusti nu agung. Kieu geura Kang nya. Urang geus narimakeun ka ieu anak Kang. Heuh meureun geus ngajodoh ka Akang sanajan walokana dipelet ka ieu anak. Umur Akang teh sabaraha ayeuna teh Kang? Geus 47 taun. Coba mikir Kang, tanyakeun tah. Tanyakeun ka Ustaz ka Kiai lamun urang hirup cenah di alam dunia hayang barokah, rumah tangga hayang barokah, usaha hayang barokah, imah tani, imah kuli, imah bisnis, imah dagang, kayaan, kudu ada ibadah, aya salatan. Pan urang teh diciptakeun ku Allah jang ibadah bener Akang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti nu agung Allahu Akbar.
1: Teh kos ustazah wae ngomong teh heuh sumeh heuh.
0: Heuh da urang mah pan pangalaman mah santen bari atuh dicaringin, meunang genep taun meureun kayaanana. Menang heueuh boga salaki kaya anana Gusti nu agung. Meuh beungan cakek urang.
1: Heueuh sateuheun naon deui?
0: Kieu cenah Kang. Kudu laik salat, kudu laik ibadah. Umur Akang geus barapa 47 taun. Tari kolot bojong kasok ka pasar mawaran catan beuki kolot beuki ngaco mun salat salat acan. Batur paruasa bulan Ramadan tiba cacalahakan eh wudud-wudud ngopi di warung Cemumun. Geus deukeut ka lebaran puasa kudar badan muning, puasa tegar war badan gining. Kesel urang teh Kang kesel. Isukan pagi tu coba Akang lamun maut diuruskan guru kuta tangan kubaraya alim ulama sedangkan Akang sholat tarang ngaji tarang kita meren Akang teh maut digotong ya sukan ke masjid cekar PT Kang nambe dong Kang kesel nanti Kang kesel isukan pagi tu Akang disidang di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala Akang bakal eleh kaya anana hak kewajiban Akang teh maraban makin terutama ngelmuan wa ayu alimaha min ahkami toharoti wa min ahkami sholati ngajarkeun wudu anu bener, ngajarkeun adus anu bener, ngajarkeun hukum-hukum anu salat anu bener. Pan Akang mah ngalaksanakeun kayaana didakwa ku urang Kang Akang bakal eleh.
1: Heeh.
0: Teu ngawaro. Kaberkahan kahirupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha karasa meureun kayaana kitu salah kieu salah, kamari bisnis kayaana jeung camat menang duit kamari menang 10 juta alhamdulillah. Nomokan beak 25 juta. Kitu sate meunang nginyeum di Haji Peni. Kaya anak-anak dan budak dua anak ada anak congnya duduk operasi kesel nanti Kang kesel lu paling ngegebeg dah kumaha urang paling ngegebeg dah coba kumaha kamari urang ngaji ka Abah Haji Iim saur haja Abah Haji Iim teh cenah kieu Kang anu disebut goer muhtarom teh goer muhtarom naon oi goer muhtarom teh lian hayawan anu dimulyakeun ku Allah salah sahiji beureun Kang makhluk anu dimulyakeun ku Allah ranking ka hiji teh Kang ternyata lain bagong
1: saha
0: Akang
1: bener sete
0: haa cenah Kang jelema duit gagal sholat 5 waktu teh Kang leuwih nanti nimang bagong jadi meureun urang sesama yang ngabinang rumah tangga teh jeung Akang teh gaya urang teh molor teh jeung bagong
1: sete ulah kitu-kitu teuing ka aing
0: maaf Kang lamun Akang candaik sholat lamun Akang candaik ngaji tong molor jeung urang urang mah pentingan molor jeung kucing daripada jeung bagong digablokkeun eta panto op
1: eta salakin nangah pulang mereka menang
0: salakin nangah pulang mereka menang dina hati nangah jerit maratan langit kuajak maratan mega pangrawit kadun nirangkulat.

0: Mangga besan kada kalebat besan mangga.
1: Sepanjang aing nyuhun hulu kakarak aing asa kapintar gelap kayanan. Eta pamajikan aing menikah merujing ucing daripada jeung bagong. Kutega sadega aing. Tapi mun aya nya da pamajikan aing teh kayan ka aing mamatak mamatahan heula geureukeun jarekan teh ku sabab nya ah ka aing. Gusti nu agung jelema nu ninggalkeun salat lima waktu teh leuwih hina ti Mang Bagong. Isukan aing bage tomawat iruskeun ruku tadang kumalai alim ulama bener. Isukan bage to aing disidang di Mahkamah Agung Allah Subhanahu wa taala kala eleh bener sabab hak kewajiban aing teh nohonan kayaanan. Berkah kahirupan bakal diangkat ku Allah karasa ku iki salah kitu salah ku katenan batin ku sebab ibadah ku salat. Kudu kembali ka Allah, kudu kembali ka Allah.
0: Alhamdulillah dulur turun taufik jeung hidayah alhamdulillah wasila dipapatahan digeungreukeun bahkan aya rahasia berang jeung petingna eta pamajikanana menta ka Allah turunkeun taufik jeung hidayah turunkeun taufik jeung hidayah turunkeun taufik jeung hidayah akhirna alhamdulillah turun taufik jeung hidayah pikeun eta salakina salakina daek salat daek ngaji alhamdulillah. Ngan eta palebah poe Jumaah jam 11 lewat saparapat geus aya di mana deui. Cek pamajikanana, "Akang, kunaon aya kieu geus aya di imah deui?"
1: "Era, seteu aing era. Rame di jalan. Ujrud salamu rame saja jagat pentasan cenah halodo, pentasan halodo, pentasan halodo daing Jumaah."
0: Ku sabab tarabiasa teh ya Akang Jumaah pan Akang teh bareng kieu Kang naon sababna ya Allah beunikeun hayu balik di Jumaah deui sayangkeun maka karak Jumaah sabab kabari keur mingonan nya Kakang Haji Pudoli kieu cenah Kang sareng Kang Haji Pudoli di mana-mana umatna Kang di Rasul ningalkeun salat Jumaah tilu kali berturut-turut kalawan teh ya ruhsah dicap munafik hatena ku Allah Subhanahu wa taala matakan hayu Akang balik di Jumaah.
1: Heuh atuh aing balik di Jumaah mana aing meta samping hiji deui
0: jang naon Kang
1: jang harudum.
0: Asa terus itu terus betul kayak perhatikan lah yang tong oh mohon
1: Allahumma salli wa salli wa barik
0: aleh terus dongkap abuya nya tasieun. Salit teh nya. Lain. Wah, nangtung mah. Naon maksudna ngeprokan aing? Bisa nangtung aing. Apunten.
1: Terus ya terus terus
0: kangus asa gitu
1: pidau kangji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala salawati kanat lahu nuran wa burhanan wala jatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a koruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn holam.
0: Sing sajal mangaraksa kana salat lima waktu mangka aya pikeun eta jalma bakal menang bukti nur cahaya ti Allah Subhanahu wa taala bahkan bakal selamat kari poe kiamahna. Tapi sabalikna jalma anu teu ngaraksa kana salat lima waktu mangka eta jalma moal menang bukti moal menang nur moal menang cahaya bahkan bakal cilaka di poe kiamahna. Bahkan jalma anu teu ngaraksa kana salat lima waktu kari poe kiamahna bakal hiji kana ge jeung si Korun jeung Firaun jeung si Haman jeung si Ubay bin Holam. Lain Ubay ieu lain lain lain tapi Ubay bin Holab nya be Pak alhamdulillah turun topik jeung hidayah ka eta lalaki alhamdulillah daek salat daek ngaji ngan geus diajam ku pamajikanana ketika ke 40 hiji poe ulah si 2 tahun sataun ka aya anana istiqomah we 40 hiji poe salakina daek salat daek ngaji mangka tetep rek menta hampura kanu jadi salaki. Hitungan 10 poe, 20 poe, 30 poe, 40 poe, 40 hiji poe bertepatan poe Kamis malam Jumaah pamajikanna geus dangdan dibedak, dilipen, pakai susungitan meni seksi, weh, ho-ho. Arek nyubakeun salakina, geus ngadangka kos bakakak hayam. Kos bakakak hayam. Nepi ka imahna eta salakina. Bener. Mikin kencang eta ibadahna salakina. Penting tara ningalkeun tahajud, beurang tara ningalkeun duha. Ih, ngoduan salat ratusan rakaat, ribuan rakaat, ceuk bohong na mah kayaanana. Nyeneun kemis tara tingaleun kayaan, maca Quran ngadres tara tingaleun. Ih, balik ka imahna setengah 10. Ba'da ayeuna naon? Nya ba'da maca Yasin, ba'da maca manakib, ba'da maca ratib gayaanana, balik ka imahna. Singkat carita, we nepi we ka imahna.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kang, kalebet tadi kunci.
0: Punten. Duh, hayang asa. Asa ngagada tertep para rugu, pantakan geus tiheulakeun. Heueuh. Weh Kang Haji Jamal ditilakeun, Kang Haji Pudoli ditinggalkeun, aya aing dipanurikeun. Jadi aing keung. Punten. Ningal lagi lieur, aya teu rame da, batur rame tadi ngajina. Punten Abah, punten. Nepi ka imahna.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi kunci kalebet.
0: Burang dibuka teh ucu. Bapak kun ngadengka. Kos bakakak hayang.
1: Astagfirullahalazim isaha.
2: Uing Kang Lilis.
0: Lah, ieu teh bener ieu teh heueuh maneh.
2: Nya Kang.
0: Ih, mau digeulis jasa.
2: Ih, akan makanak sadar gitu. Ih, uhiji duana gitu. Anak haji oleh gitu lah.
0: Astagfirullah, setiku jenil deh.
1: Bunga kacida kayanan. 2000 hiji kayan 1000 hiji. Moga pemajikan seperti maneh. Mengker magelis coba solihah kayanan. Loba di nyeri ku aing. Loba disangsalakeun ku aing kayan tapi tetepe bertahan kayan mempertahankan salaki anu sakit baragaju jeung ayeuna naon jeung ayeuna teu cereungna.
2: Henteu Kang. Alhamdulillah. Urang penting urang nyuhunkeun ka Allah turunkeun taufik hidayah turunkeun taufik hidayah turunkeun taufik hidayah Kang ayeuna alhamdulillah makbul dijabah. Salaki abdi teh ya Allah alhamdulillah geus jadi jelema deui geus jadi jelema deui geus jadi bagong. Daek salat daek ngaji Gusti alhamdulillah rabbil alamin. Kang matakan penting ayeuna urang hayang ngabagiakeun
0: Allah. Geus atuh sa teh heueuh, tong mewek sih mah.
2: Diga ku aya. Dulur tatangga baraya alim ulama nya aheun ka Kang mah heboh, Kang ujug salam rame saja jagat. Malam aya naon, aya salam ti Kang Kiai Pudoli, ti Kang Kiai Jamal, beunang ti anu sanesna, ti Habib, alhamdulillah. Malah Kang Haji Jamal mah tadi meureunan heuh ditipkeun rokok coklat 4 bungkus da karesep Akang.
0: Nuhun bageur nya Kang Haji Jamal.
2: Gusti raguka. Lain ayeuna alim ulama wungkul dulu tatangga baraya Kang nyaahun ka Akang malah aya kabar gembira ti Abah jeung Umi. Beni agul ayeuna mah minantu urang pangkasepna minantu urang pangbaguna minantu urang pangsolehna. Malah Abah mah ngomong kieu Kang, pan di daerah ieu Pasar Kemis daerah naon eta teh nya Kang dah pan Abah teh boga tempat di dinya teh sawah 2 hektar. Tah cenah ceuk Abah anu sa hektar kok pacul ku Akang sorangan.
0: Edan sia mah isukeun diwariskeun goblong ka aing.
2: Henteu Kang piwarang dipacul. Kang hampura urang nu jaherat ya, sing bersih.
0: Sarua aing we hampura ka sia sing bersih. Urang bareng-bareng ge aing rumah sabodo. Hak kawajiban aing teh maraban makian terutama ngelmuan ka sia tapi aing teu mampu. Aing urang bareng-bareng kursus ka ustad ka kiai. Kumaha belajar wudu anu bener? Kumaha belajar anus anu bener? Kumaha belajar tata salat anu bener? Urang belajar sagurupana boh ilmu itu ilmu ieu kayaanana da loba kiai di Cilongok mah.
2: Nya Kang.
0: Digabrugeta salakina digalemohan ku pamajikanna
2: pingah amar wata suhuta Kang adia sakeuna
0: naon sia teh
2: hayang nyium Akang kamalikan urang ngalojeng ucing wae aya mah hayang jeung Akang dicekel punuk salakina isalakina biasa dicium teh jeung salakina aing dikumahakeun ku sia. Cicing Kang pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ancap luka.
0: Aing geus disaplukku sia goblok.
2: Cicing Kang pasrah.
0: Eta ojo. Eta nu tilu kali cumana kat nyepot kan haji jamat mereka nyepot. Eta Kang Haji Pudoli salakina walayah ya walayamu teu hirup teu bae. Teu hirup teu ngageter awakna astagfirullahalazim kakarak aing saumur umur dikecerokan ku manyikan goblok ya Allah. Anugerah berkah ibadah aing berkah ibadah. Kakarak aing saumur umur menika kieu aing ngageter ya awak Gusti nu ngaparana sadiris. Jaah bisa teh kaing teh jaah.
2: Nya Kang nyaah pisan.
0: Lain sadai cuam sium kaik
2: Akang mah teu gaul urang teh heuri sampingnya ka Akang tepan keur maktekeun ngaji saur Abah Haji Iim kamari urang keur ngaji saur Abah Haji Iim keur mingguanan kieu cenah Kang di mana-mana urang ayeuna nyumbakeun salaki nyambut salaki kalawan pelukan jeung ciuman kaya anana balik ngojek balik ngawa angkot balik di sawah balik ke kebon balik di kantor komo Akang balik ibadah balik ngaji pe ka urang teh disukmakeun dicium ku urang teh eta cenah Kang Gusti eta ganjaranana sakali nyium cenah Kang eta ganjaranana sarua jeung nyium Haji Ahmad.
0: Edan sih. Sama Mesia ke pan aing ngaji heula sareup peuting ngamudana heuh lain Haji Ahmad si Hajar Aswad.
2: Nya eta Kang Hajar Aswad. Saurang teh cedang aing Hajar teh batu, aing Aswad teh hideung, jadi batu hideung. Da Kang mah pantes disebut Hajar Aswad oge.
0: Naon?
2: Hideung.
0: Pak, ya itu Hajar Aswad unggul. Ini karena tengah. Setia ah, berenya cuam cium kain. Alhamdulillah, Gusti anugerah ya Allah. Alhamdulillah.
2: Ya Kang, Akang haus berenang. Tak ayah leuten.
0: Benten. Enggak satu tong rame itu naonnya ah
2: benten ya Akang haus
0: aing haus tumben eta aya susu sagala aya kopi sagala
2: nya sedotanana mohon prakwek diunung dua anak-anak. Alhamdulillah Kang Haji Pudoli anugerah di Allah kaya anak-anak ya Allah kerma santen ciherang ayo nanti jadi mau balik ciherang kena baik dah ayo Abah mah tadi dengan ci kopi.
0: Nggak sakit kita tampi kaya anak-anak boh katampi pisan.
2: Ya Kang, mangga Akang.
0: Lain tumben nyuguhan cai ka salaki tanpa dipentah heula. Ih, Akang mah teu gaul.
2: Kamari ngaji urang ka Kang Haji Jamal, ka Kang Haji Jamal mingonan kamari teh saur Kang Haji Jamal cenah kieu. Lamun urang nyuguhan cai ka salaki tanpa dipentah heula rek diinum teu diinum, eta ganjaranana sarua jeung tilu kali tamat khotam Al-Qur'an.
0: Tah isukan mah ceu-ceu nu ngadenge pengasuhanna ceu.
2: Tak isukan mata suguhkeun cai teh gatong kapalang jeung galuan-galuanna.
0: Hese kosalaki teh.
2: Aduh. Kang.
0: Daun.
2: Akang tadi ngaos Yasin.
0: Atuh biasa malam Jumat mah yasiran, ratiban, manakiban.
2: Bagia Kang, ya Allah Gusti. Akang
0: daun
2: tapi ning uira setengah 10
0: atuh paneuh aing teh heuh rumasa bobolokot boba dosa kaya anana pan kamari ninganan heuh Kang Haji Pudoli nerangkeun alamatu saadati cenah arbaatun nisyanul hasanatil madiyati wa dzikru dzunubil madiyati wa nadzuru ila mangkau kopidin wa nadzuru ila mangdunau bidunya tah pan akang teh loba dosa wa dzikru nya tah eta tah heuh aing poho tadi heuh
1: Jadi kudu eling cenah kana dosa-dosa nu geus kaliwat pan aing teh bobolokot ku dosa kayaanana. Istighfar heula aing teh tadi teh heuh. Maca heula shalawat nariah aing teh teh heuh ngageder kayaanana. Aing rumasa kaen bobolokot ku dosa geus umur 47 48 taun beurang aing teh heuh diitung-itung teh.
3: Nya Kang syukur atuh meni bungah ka jidang ngarungona ka ya Allah Gusti asa ngecelakan nya ahna teh. Lain, ayo akang sadar tak ini malam naon?
1: Malam Jumat, seti malam Jumat, malam Jumat naon?
3: Udang tinggalin ngeseksi pelisara dengit tenang dangdan
1: naon?
3: Budak ke Talibra sare budak ke Talibra sare nanti biar obat tidur ku urang. Seprek ke diganti ku urang seprek seprek ke diganti ku urang ku warna berem, mesti semprot ku urang pake baygon.
1: Memangin cucunguk seteh.
3: Alhamdulillah ya Allah Gusti, boga salah kita ngaji nges daek, sholat nges daek, kaya anana getol ibadah ngan bego dipiara kene. Tengarti kaya anana itu malam Jumaah.
1: Naon
3: lamun teu urang ningetkeun kana padilah kautamaan mana geus teh yang ngomong kieu kerang dengekeun dengekeun kamari teh urang teh ngaji ka Cilejet ka Abah Haji Iim. Saur aja Habaji Iim di mana-mana cenah hiji awewe nawaran ka salakina terutama ieu malam Jumaah ceuk urang teh kieu rek dipake teh dipake eta mah ceuk urang teh kieu Kang barade yeuh eta ganjaranna cenah Kang sarua jeung ngalaksanakeun umroh anu tampi ku Allah Subhanahu wa taala mantakan da awas punten bapak engke mangisarahan ka pamajikan teh gampang ibuna uang umroh yuk kita arek
1: tapi punten dulur bingah eta awewe kayanana
3: salaki daek sora salaki daek ngaji daek ibadah yakin ku kayaan karupa kasusah dina karupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala diganti ku kabarokan diganti ku katengan batin alhamdulillah ku kituna wa'mur

0: Lain cenah Ustaz bareto sokori sogan. Pasok. Pasok. Malah punten saya Agul Kupayung Butut, punten Habib, pada tahun 2001 saya pernah menjuarai MTQ tingkat pertama nasional. Ngan eueuh nu nyahun. Tapi benar bareto punten. Ih, ya Allahnya. Betapa indahnya tadi satu yang dibacakan kori pertama yaitu Kang Kiai Haji Badru Salam. Yang kedua Kiai Haji Subhanallah, Allahu Akbar. Itu kori-kori terbaik nasional internasional. Allahu Akbar, bangga, alhamdulillah. Dangguna tetes Kang Rajib mannya, Kang Rajib eta bismillah ge pan. Aduh menika make seni nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wantuha Wantuha Wah sakit weng udah komen Kang Haji Muammar ya. Kang Haji Muammar Habib, Kang Haji Muammar, Haji Muammar kulhu kesan napas. Kang Haji Muammar mendingan kulhu.
1: Kul huwallahu ahadun illahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Muhammad. Tapi bari eta osok osok Ustaz Qori osok punten simkuring punten. Ya, punten mungkin insyaallah ya di bulan mulud nanti mungkin ya sadrek simkuring tim bade ngawas di dieu Kang Haji Asep Mubarok. Waktu dulu simkuring sok dicacana kumantenna ya bagian kori, bagian kori. Hayang bisa kori teh Kang, ulah salah diurus sora teh teu gampang digugurah. Ulang ada kacang panjang, bonteng atah, jengkol atah, peuteuy atah, gorengan, terus ayeuna kaburatan teu meunang ngahujeun. Teu meunang ngahujeun, heuh teu meunang ngahujeun, terus ulah ngadahar nu berminyak-minyak seperti kompor barang sukar ditu. Leg-leg gara kompor kumana. Bener. Bareto eta pituah ti guru kaian kos heureuy tapi bener nyata buktina. Bae, lamun maneh hayang bisa kori rumuskeun lagu teh geura kunanya geun nanya oge korikeun. Ingat eh tukang baso liwat. Teu boga duit di pasantren teh teu boga duit saperak-perak acan. Nya, lar tukang baso sugan ek mereng anyu. Heeh, ditanya ku simkuring tukang baso ngananya na dikorikeun make lagu Hijaz. Dina seni baca Al-Qur'an aya disebut lagu Hijaz. Kieu ieu cengkokna lagu Hijaz. Ceuk simkuring, punten Habib. Saguru saelmu tong silih ganggu. Cek sing tengkieu.

Sekarang ada saingan baru, Syekh Rajif. Aduh, ingat. Asupkan ke ayat mana wae? Bisa. Bisa. Contoh.

0: Bapak yang bisa kori? Bapak yang bisa kori? Ibu yang bisa kori? Hayang ibu. Lamun ibu yang bisa kori tak isukan rek enta duit ka salaki rek naon wae korikeun jeung ibu kieu.
1: Babana menta duit rek ka pasar meuli bedog jeung lipen.
0: Bapak yang bisa kori jawab ku bapak cek bapak
1: hampura ibu na bapak tegableg
0: geus aing mah capek ah mudah-mudahan kebahagiaan berpihak ka urang sadayana amin. Wasilah penting ayeuna urang nyalekeun rasa cinta mahabah ka Kangji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyalekeun rasa cinta mahabah ka guru-guru urang, nyalekeun rasa cinta mahabah nya eta naon ka para jalmi jalim anu mulia, para ulama, para habaib penting ayeuna. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan pangkat saidun fid dunya saidun fil akhirah, bahagia di dunia tur bahagia di akhiratna Allah Subhanahu wa taala. Jeung deui ngajadikeun cukang lantaran wasilah penting ayeuna urang sadayana balik dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten terutama ka Abah di dieu sebenarnya era kikian teh. Ari ngaji pan mukabab nya, ari mukabab pas mamatahan kiai. Ari ngaji deres serius pan terkadang malolor. Kos nu ngadengkeun ngaji, ngartos Bapak. Ngartos Pak. Sugan teh ti kukur muntil padahal kalayeung orai, sugan teh tungku teh mikir padahal ngalah di ngalai. Sebenarnya hitungan mubalik mah, hitungan mubalik rek sipulan rek sipulan rek sipulan ngaji teh hayang serius didengekeun. Jeur ngaji serius didengekeun ngan kitu. Lamun manggil mubalik komong, manggil mubalik Kang Haji Jamal, Kang Haji Pudoli da geus memang biasa geurna rame kaya anana. Jeur ngaji serius bubar terkadang mah. Manggil sim kuring gitu, manggil sim kuring. Nah, cenah manggil balik jauh-jauh di Sukabumi ngaji na tiis nah kitu pas mingguanan. Kos ngaledek gitu teh heeh. Heeh, tetep we mudah-mudahan sakitu ge aya baweuhanana saeutik oge amin manfaat barokah amin. Sim kuring alhamdulillah tiasa rumpaheun ka dieu kayaanana, wasilih diwasilah di ulem ku panitia ku keluarga besar Cilongok di dieu alhamdulillah. Mudah-mudahan walau kana kayaanana teu masanten sataun dua taun sabulan dua bulan, tapi sim kuring hoyong diangkeun janten murid abuya di dieu. Ya mudah-mudahan ngagaduhan ilmu saos salit kayaan mudah-mudahan ilmu sim kuring manfaat kum sadayana. Mudah-mudahan kunelikeun rasa cinta mahabah urang ka guru urang sadayana terutama abuya anu parantos kantunkeun ti payun. Mudah-mudahan urang salit angkeun jantan muridna amin ya Allah ya Rabbal.

Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah. Kud masofa wa zama qadar apunten anu kasun hampura katada terutama kapara alim ulama di dieu geus bisi aya kata-kata nu temerenah sumaramah kana bayang ngabentuk kantul ngabelantang kantrang nyuhunkeun diampunten ka saena terus nanti Allah Subhanahu wa taala kakirangan kabodohan simpuringna ngawasna pamudah-mudahan digentos ku Allah ku kapatonahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kud masofa wa zama qadar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Produk Habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.